iko kuku ana watu ni wilita ibita imeta dulalo inyantele yake kum iye muru ibodulatu tonyalo mukatu kuku ana watu hadama diwo hauja talebake adung anyantele ayo wakili aye silota doman doman nyantele wato wati ngonyom mutamu.